0: Tei me da maana unnu tu saksa unia tu taakua. Oka osa kanyak takka. Tei ma. Tama ngana ye karun itu saksa uka inang nalok me gatta tap munga. Tua ya moga suan ni ngani. Tei ma li. Tu saa niang maju kutsuli. Tu saa niang maju silak. Tei cuman ni jau tili wa yata sumarong mitsimam mati. Taakua panna tau meu taak. Nuli agai itu ruku annung meu. Takwa tamang utuk palea ra tilu ki tei tsumani 1984 ngu tilu ku tapu ka tau sunni mut pula ka rau sumam matik tamang na kanu itu na ki lau tanga tau nunga nit jau tilu ka rau sumam tilu ki inga kata ka rau sumam tilu ki ngida tau nunga tu ki sikia rau sumam mi gati ku amal tamani inga kata na ku tiki jimi inga tamang na ni pilion na ki la ila nit jau tilu palea ra tilu ki takwa inga ku tiki jimi ningi tu saksau ni ang mata. Anu ima oka kati ke kalu yak perlu tigo lu laksa maga tigo unu mana tu saksa uya kanan nama di tapu na tamma ori
1: ni ingi usan di kuli tu ina galu ane pilih ya halau kata ima si bulog pame ni pilih tu ta kita pahat hatu nu ingi ta tigo dah mak kengong aku ngeri jatuh lor tu ta tamma si maga lening ilu amalu nama nak tak si mangin ningi akhir tau ya kanita lalu aqi aqi qirtaugni limaanginni taikani asutigiinnalaartugu maunga satsimugalattugu unnukkun
0: e tema ulluni laqatsinik tema dolorpsi
1: ullu metaasermi tema sutigilaartugu takanani aatuami
0: ila tamanna ila taakkolni jausaqart ni jausiyartoqartusi taununa kallunaani e tema de taakkua ila ingigale ayasi amisukallanni ingigale ulorpsi
1: kuli nama gaya ulang mata kuli ingilah waktu mata ani guna kalau waktu lagi ila nyalir kuma asih majabu kuli ulang kalau waktu lagi kuli tay kuna nama gaya mata kuli tu inan ni jauh tu ila ni jauh tu gaya tu ingilah waktu
0: ini tema kai sebelum pahmi ingin naga tinggal tema mana pernah sih macam asik pikiran cakar aku sih tak kuninga suri anak sakit tu naga tidak apa sakit tu naga tu tahunan ini nak dapat sini teman dan teman nak kubur anak tu pada umat tema mana pihak orang nasib orang kesekai ingin kamu kucing dah hilang ingin nak tu sih
1: ini tangan sih ulah pak ingin asal nak tahu asal lo kanggo suruh ni tema itu lah tangan ingin sih agak lepas ni macam sih ulah pak ingin nak tahu tapi cuma ni jauh tema nak tahu ingin lah macam tu macam hati ke hati tu ko makwa kan ni tak orang nak tu gitu. Isima inna khati atu yaasyung umata ima isima alugu yaatu yaati katakpali aluti sukkaitu uluti taimaitu suu umata ikkua mitsaanu isima liyagallugu ingigaliyagallugu sima yaga ingikainu niyatabu.

0: tanna tanna ilinngi tasi kila parnau tiki semalok tasi taununga simuningani
1: e tan ililam git parnau tiki semalok talwa ilinnga biyeringi tu ingilerta man
0: e utakkal utikkal na migatte anasa atukanya na ochi a hailara bona suri piya kanna ngata cbc konne karuni tausinimi nalak puse

Meillä takwa akun na kira wala ken nakatamat aman unuk tapong esuli magiyang ita kaupay maka tusaksaw ya kanila mimatik tay chumana rokwa tamaw na halok sa mga dinaw wala pong 1984 tapong katlun na nga pilihan at tuluig o kakatigil ako sa mga katapon na tausun nikot tay maokapakaw at tim man ya imaru pelenga tuaro imat imalla gero tuaro man sikobelena kau kutechmani dan aktu november 1 tabane law sama mati cbc ila tausun ikut okati law sama yabut takwa itruk amaru season taikan pan tu meutak nuning aku ru koi law mati tes suban imma karu ka ila okayum malitan itruk kangus palokulu yatunya sit ila tungan tungan tuaro law miyuro tai semani pitele matrinya yang kalau waktu di kano ingi lo yang semani tu yang makan waktu kalau mana sulit saya masih ingin imma ka akses tu si makan waktu api kalau takwa tu semua kaya nak pangok kata mati sama nak ni jauh tiada kaya semua waktu tu gitu dia sama kau ingat tu ingat tu jut tu semua tu yang makan waktu kalau tu semua tu tu agak rumah dia sama kau tu kisit tukisi malugillo amaro kanu ingiu takam mangata tokoi malugit tukisi tia tugillo ilangan kai yuti ginang mantallo tai semani barok semamat amakwa ini pisak balak tangani teko ini ingiu takasung mata manro pisak aji ingiak tur tangani tai ma tana tamma kut tamang at ikarun ak sokto semasung mata ma tai me tuningani amma suri takka gadak tatini tai me tuni amimat kisene tai kone September ngurupat tanna ini tokangan sinak sauti la epic so apa suka ngitut tu sasau ya kene lami mata ema kami matang nya kaci ta man nau ninga ni tamma ku mik tamang e karun nak sok tau si masu ta ema nana katang apa siti sammeng mi amar tali mong mi tu sasau sungu ni ami mata tai mangali makasak tai kunga August nungwanu ta ema ta kona le tiang nak kawe sakau pakai tanda nungguin tuli kunga susah saya kerana lama memang kau yang mana agak bersih amalu kanu unik kak sakit sakit silu ni jauh sih agak aku nak silu ni supo aku nak silu ni dia mesti dia guna dia luar sistem mau nak tamma aku kut tamma aku tikut ni dia aku nak agak kau di jumi dia mau unna tikwa sini dia aku keluar aku bebut nara aku nak tak kasih kau yang nampung keluar ngai kau pat susah saya lama kut tak nara kerana

Hallo Lakut, Lakut ya aku tengah suka sih mana kulang bikin ada lang meti lusi, ulang me pingat sih ulang meti lugu June 24, uang waktu yang alis ya na VIP, Jamie, ikan yuk tikit lugu Lakut ya kasih nala tu api na meti nak asta mana kalau ni kerja nak tu sakin nak tu api ulun ni. Anu kaya kalau tuin nak tuin teme tapi bukannya rumah tu kuluk sila teme ni aku tapi boleh jauh ulam eh kita nulang tu teme itu ialah nala tu lima tiada nama tuin nak tuit kalau nane kita boleh kita mewujud nuna vik nulang aku dia kasih mana 925 orang seni kan sampai ni kan nampak orang macam itu tak. Tema tu selalu tu saya gusi tahu ni mesti mata le mesti awal nak tu lagi lelau memata. Tama ni tuan tingin ni tu ni kau kaya inuit kanu tu awal nak tu kot. Ika jauh tu agak kau lelau mesti teman nasi ko. Kau tu kat dalam mesti semua nang itu ale jauh tu kot. Tema itu lau ke bulu selalu megusi. Amat tahu nak lelau nasi tu tahu ni.

0: June 14 hanate liu ha lauk tu me atu lauk pa
1: June 14 e tu ke ga nik kap ta atu lauk ka vot khangau nan de ke tu ke ve u kwe lauk ma 1926 mutin tu go kau ye mayok ta li me yo nam le a ganwa sunni tau to ko to ga lung ni e kau ma gi e kau ma yak to ga lung ni inuk ta ka me ana leng ga lwe
0: Kuwe huk tu palut gulau mata unika luk tahan ajak nak tu kalui tahan dah hanate gulau kima jumi 100 years tu nik tuhang ama ko kap ta atur nik tuhah maklum kalu sinat surta utai kanilau mat bishop ngu kima mali lau suni Allah kok tak kalu waktu lagi kayu hituin nang nenga tuk kerbau Tuhar bagi hawa lau rapti kengul lepahami Tuhar titi hawa rupi hunami kia apering hitam ning lunin ikayu lau tu amehek palu mata
1: ikayu lau tu mat nak tabut piluak tu mitai ku iga lau tu hilak ku ni palut tu agaluak suni anuga tu agaluak suni uku hiku iga lautu iya iga yok te kaksuni Joe Gary alarea amma Andy lange yok takoa pilere kia me lau mata hila na mangi kaluak tilugumat na agabut amma AYC takoa maktuk tulurigi bingung waktu cilau mata mana katau ya bu? Kayu ada melau tu dah barbecue mi mana kena luk dah kau bui kayu luk dah lau tu ini kuven lau mat.
0: Ila kaki tau ya ku kau ila kini nak khidmat tapi ku nak tamak kuat tuhan nak lau mata unne kau tu bingung waktu nere katigi tu igla lau tu Imnya katigi itu, tukar katigi itu lu. Tamak ko angulau mata aduin nau mak kau gaptik, tamatik pilih galau gaptik, man apa tik lina napayok amalu magi manek man nau yuhe.
2: Ta ko ikayok tiu yu kelina napa yu kama magi manik ta vani Anglican tu selping an RBM tu sake nak ta siu ni ka tu lugit akka gondit handur ni nal liu nak siu nari lor tengen ni June 14 o til lugo Maana piba leo tu sak soke nang nela mimata utam migo tu inu tichu kayu silang ammiyong

laulakut dengan sedia semana kau lemut uti sungau dalam mesin luta ulume pingat siu di lugu June 24 tema tu sana dalam mesin luta jingu atau kanik mana kama yuning ilak tak kau ikhijat tak kau tak kikulau ningin ni tak kau jingu pitu kamari umat amisul lutillo Tana idlu legal to mute or Yoktamasunga Pilgrim to Sopigina at Digo. Amala people lay 925. Tana Carisal or Tokanuti to Namal Kalunat to Nariluni.

0: you end up when I had only oil, it's in an and I know it to my other. I never suit you on the lamb, you see, Diami, Colana was something on it. The region in news is up next with how is all or talk in inutitude in English. We will lay you a martyr, some of my day, no titocal and our lunate, and was it would say.
1: Un lukut si bisiu kau tak temui pebelen. Ibu ngahau sana tu. Nuna bimi, nuna lekho akta takku. Nami ni ikut makut teh rumah ni alat tuin. Sana jauh beli alat tu pau ti. Anu kimo ikut makut di leh rumah. Rota ulat tu. Dan kerjain takun nata kutik kuning atau inu nami ni alat tuin. 3,000 kilowatts angin ni alat tu. Pauti mi huakta mi kumakutileo mi akitsui waleju takua go atu te hatsiane atu nuna lele maamun.
2: Taman na pimmak lagealu takua nuna liit utakkayui tatsuminga. Pibale hoti halagi langalik mata takua nekkalito pata nuna liu iloani. Kiina ajakku tirutkisiani ammalu takua pinasukatseit nuippalia laalak mimata.
1: Takua ngala kubek mi uksualu tuinatuk. Tuning atau kosigur ni mata akaku tikipat 2050 malu kesian isalum majunik tapi malu nuna bimi 14 ilu nacieti nuna late oksualu tuin atau tuin ikut makau tikijangin malu tama koi langit ukir tak tu mutuang asyung mata tapi malu ukir tak tu anu kiga juga luat ilu kesian ilain nangi atau kunak tau mata. Tapi mampir juga gelugu, tempat cuminga atok tau gue tu, ajaran ni ujaran ni abimik, nuna abimik, napai lah tuin, Emily he, dan Pembina Institute minga tu, oh kalau tu gue tak tu migo, ada koi ke makota abinga, ulah tau sih, government gejangin nun, government tu hakunulunin. Mana lita kau nuna lihat waktu mi awalat cikum mana elat ilgu ikam makudu mina ikaju tekat cerne atau awalat cikum nak siluti upi kusuluti lo dan elak uketak sana jauh beli elak dan api jaga si magumana atau uketak angula atau malu atau tahu gun nak siluni 2029 ulang dengan ni. Tako to ilinia to chiji ilinia ni resiu nga pinasua ko sa minun avu mi nu tau ma 2027, 2028, 2029 akagungan ni ngini February mik meimun. Tako ilinia to la kajiku ta uhak si maluti ilinia tigulu nu si magunna ni sa uhat talamata upenga chakun. Kisya ni amisuit ilinia to la kajini nunalini tuni. Kau juga kata minyak si mana kang itu, ilagi jauh luni jaki utuk, itu bau tengah apa ya mi, oh kalau utuk ada kau guna masang itu, nu tahu nega jangan ni.
3: Ilin ni aku nampu ti mimi, jun mi, ilin ni aku vid ukuah ti grup talon luti aw yang mana luni, ihu masi lau tabut aku, ilin cai yu, ilin ni aku ciu yu, nok kami anu ti utik kami ni luti inu nu nangan nu.
1: Kalau tu cia huluk tu kangen sini kelinya tu lagi jengin nasi bisi kuno kalau maju oka kata oka kalau ngitu ego amalu isu mahalu tu naik kelinya gacang ego tau tu naik hatu gapa makut kau disana naik tu tahan cuma macanun akhirnya kaya apa akhirnya tau kemana luni karena demi si kusyuk ti umat juang aku tak tahu mila tu dan CCGS Gene Goodwill ikhlas ni tu, amalu awak aku tak tahu mila maju November monut tu apa nak tu lagi dia apa dah kama kata kerja maju amalu, tama kuninga umat juang ni nunalin waktu ni ikaju kata lalu ikaju kaya apa dah. Ane kata lima juta lagi kita harus kaya gak tuit nang, kata tuit gua misungu pale tuit nama ta takku merengulutik merehisibat tu anak alat tu tidak. Tapi malu kesianit nama ni kau sabut di gotit catalik agai wasai nang luguin imit tiangin nang luni malu tau salam mati ciluni. Sunatui nang nik anu alu wasai cia hatal luguin malu tau hanilite.

Ở khảo sít, tu kinh ít. Ít bác sắc tế mà. Ở khả rì mà rô gà mà. Bị kìa khu tạ khắc lưu tạ. Ý. Áng ế gò sĩ đoán nà. Ý sư rì vẹ khắc lưu nì. Bị ác dung môn. Tế mà rì bị kìa nè răng mê yung ạ. Bị kìa khu tạ kì lưu gù tạ nà. Ý bị ác dung gà vi nức. Bà rau gàu tiêu. Bunga ta say la linga kiyuk sao tiu luni bunga killa gila tok ik per juga vini o vok ik per juga vini o yak kiyuk sao tiu para ugari o tiu lu bunga ta say la tut sana si mayut ik per juga vini o yao vok ik per jung miu tadik Inuk annorangata ik perjuani tokakpa kisutuin nangmit ik perjung miu takakpok. Ik perjuk simayok. Inuk annoramik ik perjuanut aggani kauti simallunigit ik perjuk simavok. Ik perjub iluriliub kisutuin nangnit iluane kinertok ik perjuk sokpok. Ik perjuriok. Annorami tuksamit bukataksamini luni sanayok ik perjuriokpok. Ik perjuyak tareumiutak ik perjukuiyok kaumayukiksaak ik perjuyauvok. Ik perjukangittok annora porsifiksakangikkuni ik perjuriuksima yaujungikkuni luni. Ovarunit puriagio semayumik pekangikoni ikperjokangilak. Ikperjunguak. Kulliarub nakasuyanga kaumatjutigiluniuk ikperjuriagi semayukujiyok ikperjunguangovok. Ipeakiyok annoraak oasartoluni imingannit isuksitit. Tivalliak pat ikpeakivok. Ipekpok. Kimmek ipiuttiak luni. Pisug luni ipiutanga naktipa ipekpok. Narunek sitjusik kimmek ipingartok ipiutaunikaktauyok. Ipekpok. Narunek sitjusik kimmek ipersima vigiyami.

Andi hainu ta namite matering miutak. Sinanung oji se marok se mang mapura kaktinit. Sikuru ta anna. So kaktil lugu tiktau valdeari lo se mang mat. Isu maksak se ogun naraung inna kak. Isu maraung itu garak tamanna. Taiman nao nianinganit atang nao nianinilu. Kisani ikaka kasik.

Fila gila ofta uta uta sapsa uge ana atuni la ocha uke na unu nuvung mi piva le pianik patan. Sila le uge ana ablingu tamani kiva le ngmi amma kecheng nuni pisang na tamma lu talu. Tunga sulau mi gitsip. Tusa yaksamin.

amma tana ilu hana lua. Kona lukta pilaget nui ulu lukta. O kate hau matu. Pilaget ngulako pepingu hapingu alu hi hito alu hi. Hito angu alu kuta. Tia apeho kapta. Taima aulaji yaga. Atataka. Inu loa kema waninge loa kema getuye ko aulaji ngitunga. Atau hea lugu. Muka dua hua kemak makutek datuk laka uang dia hua kutai mak. Au yakut. Tainak. Tuk tunayuk lugu. Hinik wilau nak mga. Kuwea kutai mak kutai na hinik wika nayuk kemayu tuk tuk. Dari kuwan hinik higit wang. Muka dua uang dia hua kutai mak. Hinik wak na anu takata saya merak mak. Na magi hinak aku. Keping lutha me atara ma na maghina ko hinig wigiga ko atwa da ko tutuna lutha ma yo atata mata e le ko ame o ko tu pane ka ang le ka kan da ko pati ko ma ka ka tu en na ma an no tak tu na o ne wa lu pati ke ma wa ko ka pe ata te ra ra ka ma ga ba ta he lu ne pati king ma lu ka ra mi Aulai lau kemerah bahawa tengah tamat ni, unda aku ilah kahulu aku hema kini ngete nak ayak sunga. O kau tidur luka dua ulu lah luka. Ata ata berpati menawat uang dia uang luka tengah ni. Angin sedu uang dia uang itu tahu ni tu ni. Aulai itu amma. Dia ayuhulu kata. Upi ngakang okalaga la uki ayuhulaga. Tak mahu ikut itu tak kalau tak kalau mati amal tu ni, amanunah me ni mana ini amanunah tak me ikut kalau tak ikut me tepat kau ni kalau tak, amma api jaga ngap ikut tak kalau tak amanukat walau orang lalu anit nak kalau agak tu terjauh tu tak ikut kami tu apa me tu apa nak terhutan ikut tu tak apa apa tu kalau tahu ngap tu apa ni Aja terluka, terukir luka itu lah mat. No, aku tak ingat nak ni mana, ada ni, ukir ulangan. Tapi kuah, nabi kami halu maju ulik sulit. Jangan yang dia ada sama anak-anak. Ili malu bagi kanggu, iklu ada nu. Huna bau kiri nak mata, aku kiri huna kapta. Tapi jangan yang nak kanggu, dia. Piana kata suri, adik tina okey suri, okey mana kata isu aku tu kalui, ilihara takut silok itu arti isu itu kalui, utarunya merah tu anak-anak kata yang di dalam hidup itu, ubi yang akan ngopi ya kami, dia anak kali, anak kali ni pita kangen, aku kata ni lumayan lama, ama, iklu ada ni okey suri. Dia elok mat tema upeng akan ngurangan dan kaya reka wakimat ni tekan kami wina kalui hunak dia awyo lok matu lok kabut nuwe kalui terangata tekan ame kalui tek wakilah terkalui okukan tekan ni utik tekan ni kalui ame kalui tekan ni utik Tama, upi nga kangoranga katak tasugit. Tana, kaya kaya inna sugu, kanak sugu ilanga, tepik sugu. Tamaani lu hilami. Taikwa, tariga niagane piani kemayo kakek kirek sugit. Amma, panika angata, kanaonu buwani ili kanak sugit. Hilami kakek kanak sugit. Kakek tiamea loogata. Piani nilu tiamea sinatata. Angayu sa bangut wagano anit na galo. Kaya angit pahit wala sa nga awlay itiara kama. Pili kayo na yuhit nunga. Lai kayong nilukta yuhit nunga. Uwam ni mea nagligaya ka anana galo atata galo. Atata ka umlukta ta ikiwat na taya ni daga katasuk wala kangan. Kili ako titasuk wapihaw kap ka umluk. Anana gali. Itikimat ni huli kayo kihok matnutak kakalung nalas ni imaka. Ata-ata kata utuk kata juga aku. Ukau tiaku. Cara ni jari huang nak aku.

ni dah kata mialah, karena kelapit tengit barang, dah mak tu, pitengit mialah kata dia ni, pitengit mialah kata, pita tu nak ni pitengit yang mihot, ayam kita yang nak tu, tahu tu tak kata pitengit tak mialah, tapi ni dah kata kau kuaruk lugu, dia api aku. Ada tak aku biar sama nak ikat itu hingga mago, nama mago, ukai tu sama mago am mago kuyang itu ni, dah maga ikat itu indah tak aku, ah tayangnya tiga penit bang, kata amik sama tayangnya orang, kap jangan demiak nak tak mago kalui, tiga ada lah hingga terpenit bang, kata ada sama, ah tiga tayangnya. Tabunga kaje kyo dilak mago ka sone ikalo ja ka kunu bega ya ka ja sunga iji tangi tigut nuwe ka sugit aksona ata tama ko ti ma ajung itu sul ola ave saya ni jaga la tame rapta ko ja mula ra ma hona mi pita ka malak pin nuwe ko ti jamak aperit mang ajung ni la ave kalu hega lo tangan gua tangan lo nga, hamba pak gua ikan ini hutan ngalit nan, tak gua kau cuma tu kaki gua jalan angat, gua jalan mata apa ringit tu nih, tak gua nengah pik gua nak mangga, ada elitak tangan gua lo kagam, hiu cegolok tu ada tiku aje, ada elitak tangan tu tak, aku tak tangan lo deh nak, angis, ekak deh nak. Aje ada elta tanah, tapi malu tamanah. Tapi kata orang nutang wa tamalung. Dan nutang wa tak jadi kata aje orang wa kakak makan donat tani. Nau beli laut dah tanah kata merangku mekuting wa kemaman kubian nak elman. Nutang wa atau angin dia angin jong. Aje orang wa perluat ane bela aku iklu tarap tak ukir ulak mat. Tak kuat orang wah kadi ilik tak hembajut nunggu mata apa kaya ku anak nutang wah dia orang nak aduh aku nutang wah dia kan dia orang mat hilamet nak ikut orang kemang makanya kaya ikut orang kemang nak yang mau kaya ku hilamet kami binang lebih kuat orang aduh pimiakan kima kena naik mata pimiakan dia apik mat. Ya, nutak helus ngan kami ilang ada kemaluan itu nak kemaluan atau nanti, amma tak buat luar kewalahan ni. Kami kalui kemalu kalui, kami meluak mata. Tak buat kemakinan ada gonta, eh makot yang malak. Ya, ane orang ini ni nutak ni, mekungai hidup dengan mata ini, itu orang suka atau hek. Ya panguat na, amang uting wangut nu. At orang walaukan dikama, ih mau jalan mengama. Konami to, nani aku ngata, nani aku ngata lah. Ila kena ngata lah, ih mat nu. Apa kelak mengama ana? Ata ata mak kami kakuk tu. Inung walak hebat walak. Atulang ya mata kena kenana mata inung walak. Okak mat. Tambang anunga ni pila kinunga angolat chana suwa ketulik mat ya kenang wala goya suwa pichana kena suwa undingi mengan wala nutang wala lako nutang wala wala hidomi mengan matai mak nga mahana imma ka awla yiyunga tuanne uki wakata suwa nutang wala yu hitunga tai mak nga atata mentang wala kama unga kukua tai malo atata atata mau nga tikah tu lagata, kau yang nak cemerlang, mai belajar takut mungkin. Tama ku akan dunamai, tama ku anak-anak kalau hilang, kita akan dunamai, takkan dunagalu. Tikit tu ne, aku cemerlang, ataukah ngona aku cemerlang, kamu atak mana? Hi, nama hilalin, makua kini akan cemerlang atau apa? Tikah tu ne, kaya lagata, takut kau ada. Amanu kana tu masuk di uang untuk tu kanguna gusana lawat amma aula jika ma ilu rakatu kasuta nang minang mi ilangan nang minang katu kalau